kwanyi rabiu akona fisa baba islamia aduka pemi hawono diu ala yari ni wope akona fi awano baba mandela mi.